0: kamba bishi. Abisha yafamba ke. Abisha yafamba ke.
1: Oya oya mukisedunga fukene.
2: Amshunda.
1: Mhm, dijile bulana man.
2: Tushiwa kola motola jige.
1: Hiye simuilangako.
2: Najula Innocencio Matola akutirizinya.
1: Innocencio.
2: Nijinikata kaya nitatana hajo matolo. Nijinikata kaya waka makanana amara kwen. Nijinikata kaya tatana Arlindo Zandamele kwa la kashile kwana. Nijinikata kaya waka mazaya. Waka mulawu. Waka mbangwana. Ni
1: pola wa ngela kan kamoshos. Na mamu ni pofonga mnyingi. Na wena pola. Ciao ciao.

ibungile Mr. Bernard Mazia Mayemba ndomutumtako ndidasimamisa nzitsamisi zvezvi angada chicha chomo hambe unzuchicha lera ndzilita simamisa vachai va Zimbabwe vatakombera ka liye zandamela ndivalisisa zvezvi.

kasi hidipwa mahungu mangata ku antena kavukasinya kadaya national olikikatnya ku hirana mahungu ku lidiminya yitsungu ya apa inyambane.

0: Uyani mungana uhipago kuga jikatjeje hiberago kuga kwago kuga ligoro kuba hikoresera longolo kuwatu wa muhuno hambarikini longolo kunya watu wapya abaradi Musambiki ijititi ya inyambani ni mwalu nyonga abanya kuresi longolo ku nyina nyimungana wangu nyiresaku naye okuhejelela basi nyinachini uyani abanya longolo kuwa muhuno
1: uyani mungana uyani mwingisimwe hina college kasuku na wingisa mteria radzi Musambiki lo ilongolo ku interactive sangola ko akatsa college kasuku uingisa ko lahoka chikomo ja wena hina ko ramba kasuku na ramba abangwana bangana vakota ko ingisa lazo alitsaku al enzulei ya sikulekiga inyamusha
0: kulisine mungana hikudongisa dilitsako apanya rongoro kwatu wa muhuno kuko hikudongisa di sigavanya kutsakise hambare kambenyi sizimba kasenanga tsara kuhane apanya rongoro ku kabunya rongoro kwa muhuno una mana ngono kubangaladzwa chini Jeremy Francisco umogonyi uyu Juvenius Ivan Krimel dokome ana baromo kasi kabunya woneleli nya rongoro ku kugasigava hina kuresala ku muhuno mungana wangu akunyide kudza kubadwana kwide kuura dehura kuko sigava cheni nyana kanerako
1: azvigava zvasikulikenya mucha tana helwa hava ina glone zulfaira Xavier zvimwana Laurenciana Americo kambe chigava lichicha experiências de vida fatos curiosos kambe kuyamagamu kalungulukulo kambe takuma chigava lichicha makungu ya vechi kutani novidade ya semana lazo hichi puto keze chance kambe kutatoleveto lazo axal hinzako laha ka lungulukulo wahina wa interativo
0: longoroko nya watu wapya abo vakoromoko watu wapya kuveta kasiunga hano apuriki watu wapya vanga kudzipwa kuko hina vate kunya kuhikumba ikane keto ajikali kwangu jikali kwangu kupeta kuyedza kamu ulu kuwa itapoje khatinya kuhikumba na itiketi ya jikali kwatu kamu ihanidi kuka jikati jeje hina veta kamu kuya dzeka jizimba huwa hitudzisa longoroko watu hatsavutu na hitsakiti

14-28 minutos no Gunung Sihina Kualitas Mcining si Pandrenggulu Simbe Hibninga Matengenya Mihaganunya Gutis Mire.

0: Lungsatu wa shira kundatwa tinenda ratu msambiki kachua shika tina ni Zanovi Yora.
1: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: Matimu ya siku.
1: 25 ka julho wa lembe ga 1986, dondo iwa kulisiwa kuve doropa, dondo e doropa ga província ya Sofala, makarikatiku ga Moçambique. Musangula matimu ya siku malo mandlene kamina, Américo Mukumba, Luiz Batista e Basopa Michini. A dropa ga dondo de kumeka makumanharu makenaken ni dropa ga baira de mahambingano wa ngwalungu ni mafambisi dzongeni ni dropa ga baira ampela gambo ni shinamakomu mutula gambo ni madistrito ya Buzi Pungwe Mezimbiti. As dropa na cha dondo chivechi wumbiwa kasukutsingisa a dropa ga baira ku yakilwe kumimitia ineni ni tukomponi. Kuni makungu yo pasangisa madoropa lawa ya mambiri kufameni kama lempu mataku akubi mahamba mave doropa gingwi. Adondo kuhanya kuhunza ka 61,000 wavanu kamiganga ya Nyaminga, Mafarinha, Kanyandula, Mandruzi, Consito, Nyamayabwe, Centro Emissor, Samora Machel, Macharote ni Central, Telakavanu, Vadondo, Babangwe, Kuhipasa Nyiswa, Machangana, Mateus, ni Vapuzu, Lava, Vabashu, Zambezi. Dondo, ive a Tlakusiwa Kovesh Doropana, hi 1921, Makono, iwa Tlakusiwa Kove Doropa, Relembga 1986. Atifenica votre vahanye va dondo va kulungelaku asikulik. Mwingset yenye muta hematate matimu yeye hinaku 25 ka julho wa lembga 1986. Dondo iwa kulisiwa kuve doropa. Dondo e dropa ga província e a Sofala, makarikatiku ga Moçambique. A matimulawa, malongsel makhelama hlau tiwahamina, Américo Mukumba, Luiz Batista e Basopila Michine.
0: Muzile a matimu e a siku.

abulugu labu boy shingungwani nalumfana baba abandi emanyinga zvitano mina kama buzu mwana mayatsa zvitano mina katori nyaka kuti baba